0: Uzi ungesitheke indaba yaseZiyoni 0604807164 onjani wesifazane oqotho angiphi inamba ka WhatsApp mfundisi
1: ehuthe
0: bathu mina wathi ngibona ukuthi akukho umlayezo ongena la ku WhatsApp
1: ithi number 063
0: yes
1: 8208448
0: pinde
1: 063 8208448
0: onjani wesifazane oqotho onjani owesifazane oqotho